pakai adalah mungkin naik public transportasi gitu ya. Bisa streaming di www.drokinlife.com. Sekarang ada Echo Santoso yang menemani lo sampai jam 9 pagi nanti. Pastinya di GMHR. Pagi hari ini gue punya satu lagu dari Bruno Mars dengan Just The Way You Are yang sudah gue antrikan Rockstars. Lagunya spesial banget nih, nanti akan gue putarkan buat lo. Ada juga satu lagu yang bikin throwback nih dari The Script ya, dengan Break Even. Semoga gak ada yang galau pagi hari ini Rockstars. Kalau misalnya ada yang galau, yuk gue hibur pokoknya sampai nanti jam 9 pagi ya. Buat yang rindu masa-masa sekolah, apalagi masa-masa SMA gitu Rockstars ya, sama dong. Karena ternyata menjadi dewasa tidak semudah atau seperti yang kita harapkan, betul? Tapi buat lo yang hari ini akan on the way ke kantor atau sudah mau sampai kantor Rockstars, jangan lupa sarapan ya. Karena pura-pura kerja juga butuh tenaga.

This is Rockin' Life, Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Echo Santoso masih menemani lo pagi hari ini sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Halo Rockstars, buat yang mungkin lagi gonta-ganti channel radionya, please jangan diganti dulu dong. Temenin gue pagi hari ini juga Rockstars ya, sampai jam 9 pagi nanti. Karena lagu-lagu enak sudah gue siapkan, pastinya bisa di-streaming juga di www.therockinlife.com. Buat lo yang hari ini baru aja mungkin buka-buka sosial media, lihat-lihat berita Rockstars, gue sejujurnya ini agak sedih ya melihat Pulau Kalimantan ternyata yang adalah rumah bagi hutan hujan alami serta berbagai spesies dilindungi sekarang kembali menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Ahli meteorologi Safilah Anggi Wahyuni bilang, kalau pemerintah Indonesia itu yakin kalau hujan buatan atau penyemaian awan bisa membantu mengatasi musim kebakaran hutan dan juga lahan yang menurut para ahli ini berpotensi jadi salah satu yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi faktor utamanya adalah El Nino, Rockstars ya. Pemerintah Indonesia menyatakan lebih dari 100 ribu hektar lahan dilaporkan terbakar di Pulau Pisau, Kalimantan Tengah pada paruh pertama tahun ini. Analisis independen pemantau deforestasi Nusantara Atlas bilang kalau luas lahan yang terbakar sampai bulan Juli mencapai lebih dari 285 hektar, yang mana ini adalah 4 kali dari luas kota Jakarta, Rockstars. Jadi hujan buatan yang dilakukan untuk menaburkan perak iodida, garam atau partikel lain ke awan untuk memicu hujan ini jarang digunakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan juga lahan di dunia. Walaupun demikian, metode ini masih menjadi perdebatan ya, karena kebakaran itu biasanya mencapai puncaknya di musim kemarau. Sejumlah aktivis juga bilang kalau hujan buatan cuma menjadi solusi sementara. Sementara nih, persoalan pertamanya Rockstars, alih fungsi hutan hujan dan lahan gambut masih menjadi yang utama. Gimana enggak Rockstars? Sedih adalah saat kita melihat hutan hujan tropis yang adalah sebagai tujuannya ya, sebagai paru-paru dunia gitu ya, rumah bagi flora dan fauna langka atau endemik Indonesia, berubah fungsi jadi lahan sawit.

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ketepat jam 9 pagi di GMHR. Welcome to the show, Rockstar. Selamat bergabung nih buat lo yang mungkin baru aja on the way ke tempat aktivitasnya Rockstars, atau mungkin baru masuk mobil lagi nih setelah lari di GBK misalnya, atau baru aja mau nge-gym, atau baru aja selesai yoga nih di studio lo Rockstars ya. Selamat bergabung buat lo yang mungkin baru aja switching channel. Cie, asik bahasanya switching channel. Selamat pagi untuk Alvin yang absen pagi hari ini, pengen dengerin lagunya Hi-Fi. Judulnya yang main. Coba nanti gue cariin ya, Vin ya. Kalau gak ada, gue cariin Hi-Fi yang lain ya. Tapi menurut gue Rockstars, buat lo yang pagi hari ini atau dari kemarin sempet scrolling-scrolling timeline social media lo Rockstars. Gila ya. Sekarang kita tuh sebagai individu nih, sebagai manusia yang bermain social media juga, emang bener-bener harus bijak dalam menjaga image. Gak cuma di dunia nyata menurut gue, tapi juga di social media bener. Dari sebuah foto selfie aja, reputasi bisa rusak loh. Karena dianggap tidak sejalan dengan citra atau brand image yang dibangun selama ini di social media. Tapi ya menurut gue, emang gak semua hal mesti di-upload ke social media. Bener gak sih Rockstars? Karena menurut gue, walau social media itu sifatnya personal gitu ya, tetap loh, ada etika dan juga boundaries yang harus tetap dijaga gitu ya, supaya gak kelewatan. Bahkan dari social media nih Rockstars, kita juga udah lihat ya, ada yang bisa dapat jodoh, bahkan sampai dapat masalah cuma gara-gara selfie.

0: This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. This is The Script with Break Even, barengan sama Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi, Rockstars. Kemarin akhirnya gue melakukan hal yang selalu gue tunda-tunda, Rockstars, yaitu bebersih mobil. Karena gue ngerasa mobil gue udah kayak kapal pecah gitu isi dalamnya, Rockstars, ya, barang di mana-mana. Akhirnya gue beresin lah satu-satu, ya, yang tidak penting-penting gue keluarkan semua dari dalam mobil. Dan gue juga akhirnya wondering gitu, ya, seberapa sering lo ngebersihin private space lo, entah itu kamar, kendaraan, rumah, kosan, apartment, Rockstars, gitu, ya. Karena percaya nggak percaya, setelah kita bebersih gitu, ya, itu pasti akan ketemu barang-barang yang selama ini mungkin kita nggak nyangka kita ternyata punya gitu. Karena kemarin tuh ada beberapa hal yang ternyata, oh ternyata payung kecil yang selalu gue bawa kalau misalnya naik public transportasi gitu, ya, itu tuh ada di situ, nyempil aja gitu, Rockstars. Kayak ternyata, oh ada kaos kaki bahkan yang hilang sebelah, ternyata ada tuh kemarin ketemu pas gue lagi beres-beres. Sebetulnya masih dipakai, ya masih gitu kan, tapi ada juga yang memang udah nggak kepake lagi ketika kita beres-beres kamar, tapi ternyata itu tuh mau dibuang kayak sayang gitu, Rockstars. Kenapa, ya? Sebetulnya dipakai sih udah enggak, ya, karena kita sendiri juga bahkan udah lupa sebetulnya dengan keberadaan barang tersebut gitu, ya, karena pas lagi-lagi mau dibuang deh, tapi jangan deh, karena ternyata barang tersebut yang kita temukan lagi setelah beres-beres itu tuh punya cerita gitu, Rockstars. Bisa jadi itu adalah tiket konser yang lo beli dengan gaji pertama lo misalnya, atau ternyata lo menemukan tiket konser atau tiket nonton gitu, ya, yang ternyata dulu itu lo perginya bareng seseorang yang sekarang juga bahkan udah tidak bersama lagi gitu, Rockstars. Bahkan kemarin yang gue lucunya, ya, gue sempat menemukan foto-foto lama, Rockstars. Kan biasanya kalau kita event-event gitu kan ada foto butuh, kan fotonya dicetak. Nah itu tuh kemarin banyak banget ternyata foto-foto yang, iya ini kan waktu acara ini gitu. Jadi kayak ternyata mau dibuang sayang, tapi lebih ternyata lagi, ya, punya sentimental value, Rockstars, ya. Makanya gue sekarang kayaknya pengen bertanya nih sama lo, ya, kapan lo terakhir kali beberes private space lo gitu, ya, dan akhirnya nih lo menemukan barang yang bisa dibilang useless tapi priceless, Rockstars. Ada gak sih tuh sebenarnya yang udah gak kepake barangnya tapi masih lo simpen nih karena punya sentimental value buat lo? Kalau misalnya ada, kasih tahu dong, barangnya apa nih, Rockstars? Kita cerita-cerita pagi hari ini, ya, di WhatsApp 0815-19876-876. Sekali lagi 0815-19876-876. Kira-kira nih, Rockstars, ada nggak sih barang yang sebenarnya udah nggak kepake tapi masih lo simpen cuma perkara punya sentimental value?
1: Your Morning Companion, GMHR.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Satu lagu dari kolaborasi yang luar biasa menurut gua rockstars ya, Lisa, Doja Cat, dan juga Ray dengan Born Again. Masih ditemenin sama Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Selamat bergabung nih rockstars yang mungkin baru aja mindah-mindahin channel. Hai, selamat pagi. Kita lagi ngobrolin sebuah topik nih rockstars. Ada gak sih barang yang sebetulnya udah gak lo pake tapi masih lo simpen karena priceless aja buat dibuang, padahal udah gak ada gunanya rockstars. Ya mungkin barang tersebut punya sentimental value buat lo ya. Coba nih gue akan bacain satu WhatsApp dulu dari, ini siapa namanya ya. Halo, aku kak, satu waktu abis deep cleanse kamarku dan nemu satu-satu high heels yang paling nyaman aku pakai. Yang aku pikir udah hilang lama, seneng banget ternyata masih ada. Dan gara-gara itu aku jadi selalu ada jadwal deep cleanse sendiri. Ternyata emang stress release ya. Anyway, mau request lagunya Olivia Rodrigo yang So American. Oke, nanti aku akan coba carikan ya. Ini ada Hanum, hai Hanum. Gila, itu heels aja lo sampai hilang ya, sempet ya. Berarti sepatu lo banyak nih Hanum. Kalau lo rockstars nih, ada gak sih barang yang mungkin udah gak kepake tapi masih lo simpen karena punya sentimental value rockstars? Mungkin barang itu ngingetin lo sama kejadian-kejadian, entah itu surat, kado gitu ya, dari mantan lo, dari pacar lo, atau jaket peninggalan keluarga lo, dari bokap nyokap gitu kan. Coba langsung meluncur ke WhatsApp kita di 0815-1987-6876. Ceritain, ada gak barang yang udah gak lo pakai lagi nih rockstars, tapi masih lo simpen karena punya sentimental value.

0: Rockstars karena mengingatkan gue sama masa-masa sekolah dulu nih. Usher, Alicia Keys dengan My Boo, lagunya sudah gue antrikan sekalian kita throwback sedikit Rockstars hari ini ya. Mumpung Throwback Thursday. Ada satu lagu juga dari grup vokal asal Amerika Serikat yang mengusung genrenya itu K-pop Rockstars ya. This is Cat's Eye dengan Gabriella, walaupun dua membernya lagi hiatus dan jalan dengan 4 orang, tetap gaspol loh Cat's Eye ini. Dan gue juga akan langsung ajakin lo throwback lagi sama satu lagu dari Carmin dengan Broken Hearted barengan sama Echo Santoso pagi hari ini di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9 pagi.
1: Your morning companion, GMHR.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Nona with Rollerblade, yang albumnya Island Girl, ini bisa kamu nikmati nanti di tanggal 18 September, Rockstars ya. Full album debut dari Nona. Tapi kalau sekarang, Rockstars, yang gue pengen tanya ke lu itu adalah, lu punya gak sih barang-barang yang sebenarnya udah gak dipakai lagi, tapi mau dibuang tuh kayak sayang, Rockstars. Ibaratnya dibuang sayang. Walaupun sudah useless, tapi ternyata masih priceless, karena mungkin benda tersebut atau barang tersebut itu punya cerita ya, yang sehingga kalau lo mau buang tuh kok sayang ya gitu. Tapi kita lagi ngobrolin itu nih, Rockstars, ketika lo mungkin bersih-bersih kemarin sempat menemukan barang-barang yang sebetulnya lo gak cari juga, tapi lo akhirnya ketemu lagi sama barang tersebut, Rockstar, sehingga akhirnya bukannya lo buang malah lo simpen lagi gitu. Tapi jangan sampai hilang lagi tuh, Rockstars ya. Dan kita ada beberapa yang masuk juga nih di WhatsApp kita di 0815-1987-6876. Selamat pagi untuk Tio. Hai Tio, good morning. Ada Tio ini, dia bilang kalau gue kayaknya gitar deh. Jadi ada satu gitar akustik di rumah yang udah turun-temurun dari bokap ke kakak gue sampai terakhir di gue. Ketika udah pada pensiun main semua, ya sampai sekarang barangnya masih ada di pojokan kamar gue gitu. Tuh, wah ini kok kayaknya agak ini ya, sentimental banget gitu. Tapi ya gimana, Rockstars, namanya juga barang-barang berharga gitu kan. Si Tio bilang ini, Rockstars, tadi ya, ketika gue udah pada pensiun semua, ya sampai sekarang barangnya masih ada di pojokan kamar. Berdebu, tapi somehow gak bakal gue buang ataupun gue jual. Udah jadi part of keluarga. Ih, ini nih yang sepertinya sentimental value-nya gede banget nih, Tio ya. Ada Raina, selamat pagi Raina. Gua masih nyimpen barang-barang dari zaman sekolah dulu, Kak. Gua bagi per set gitu. Jadi ini barang-barang gua SD, terus ada barang-barang zaman SMP sampai kuliah. Enggak kayak museum, enggak, tapi lucu aja kayak lihat perjalanan hidup gua dari kecil itu sampai sekarang udah gede. Ini maksudnya lokasi kabinet gitu kah, kayak lemari kaca gitu, Reina, atau apa nih? Atau lo masukin ke dalam sebuah folder gitu, dalam sebuah lemari atau gimana nih? Boleh dong. Kalau misalnya lo masih di rumah gitu ya, atau lo punya fotonya, WhatsApp lagi dong ya, Raina ya. Gue pengen tahu juga nih, mungkin bisa jadi inspirasi buat gue juga atau buat Rockstars yang lagi dengerin nih. Selamat pagi juga untuk Haidar. Masih gue simpen sampai sekarang Nokia N70, lengseran dari nyokap hasil ngerengek seminggu lebih karena di sekolah cuma gue yang gak bisa main HP. Pengen banget bisa hidupin handphone ini lagi, tapi entah udah rusak banget kayaknya gitu. Wah, kalau kemarin gue sempet beres-beres lagi, Rockstars ya, gue tuh ternyata masih nyimpen BlackBerry gue, Rockstars. Gila. Bahkan gue masih nyimpen handphone Asia Hidayah. Gila, itu zaman dulu banget, itu handphone priceless sih, Rockstars. Belum bisa touchscreen, tapi somehow punya sentimental value gitu buat gue ya. Karena dulu itu gue punya handphone BlackBerry Storm ya. Cuman waktu itu sempat hilang, Rockstars. Gak hilang sih ya, jadi kayak mau dicuri gitu di public transportasi. But somehow gue kembali dapat lagi itu handphone, tapi udah dalam kondisi yang rusak gitu. Karena ternyata handphonenya itu dibuang lah ke jalan, sehingga orang tersebut yang ngambil gak jadi ditangkap. Gue juga gak tahu siapa ininya, cuman akhirnya handphone itu ditemukan oleh petugas ada di lintasan busway. Ya ketahuan kan, di jambretnya di mana waktu itu. Tapi ya somehow gak gue buang juga, tapi masih gue simpen sebagai penanda kalau dulu, ya gak dulu juga sih, sampai sekarang kita harus tetap berhati-hati ketika naik public transportasi, apalagi dengan barang bawaan pribadi kita sendiri termasuk handphone. Itu harus wajib banget tuh, Rockstars ya. Nah kalau lo sendiri gimana? Ada gak sih barang-barang yang sepertinya udah gak kepake lagi sama lo, tapi masih lo simpen karena punya sentimental value atau kenangan tersendiri buat lo, Rockstars? Satu lagi deh sebelum kita break lagu, Rockstars, ini ada Lexi. Hai Lexi, good morning.
Ada satu tas dari salah satu brand terkenal yang gue beli pertama kali dari hasil tabungan sendiri tahun 2008. Sampai hari ini masih tersimpan manis dalam dust bag orinya. Ai, coba dong Lexi kasih lihat tasnya kayak apa sih, kita jadi pengen ini tahu lo ya. Dari 2008 sampai sekarang berarti umurnya sudah hampir 2 dekade, Lexi. Gokil. Ini 2 tahun lagi, itu tas lo ulang tahun ke-20 lo, Lex. Iya gak sih? Coba dong, kita pengen lihat nih tasnya seperti apa, masih oke atau enggak. Atau mungkin nanti dalam rangka ulang tahun tas lo yang ke-20 tahun itu, tahun 2028 ya, udah lo pakai lagi lah dari sekarang. Karena mungkin si tas lo juga somehow pengen lagi kali dipakai kayak dulu, ya kan? Coba ya kalian, masih gue tunggu ceritanya di 0815-1987-6876. Sekali lagi 0815-1987-6876. Ada gak sih Rockstars? Barang yang sudah nggak dipakai tapi somehow masih lo simpen sampai sekarang.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Your Morning Companion, GMHR.

This is Rockin' Life Jakarta, where everyone can be a rockstar. Catch I with Gabriela di 24 menit lepas dari jam 8 pagi. Masih ditemenin sama Echo Santoso di GMHR sampai nanti ke tepat jam 9. Dan kita masih ngobrolin sebuah topik rockstars pagi hari ini ya. Apa sih barang yang sebetulnya udah gak lo pakai lagi tapi ternyata masih lo simpen karena punya kenangan atau sentimental value? Selamat pagi untuk Edi di Depok nih, yang dia bilang, kalau gue berkas jenisnya proposal tahun 2009. Itu pertama kalinya gue jadi ketua kegiatan dan di situ gue ngelola manajemen. Tapi asli berasa karena ada nama anggota gue di proposal tersebut yang sekarang jadi nama di buku nikah gue. Asik! Dari satu ini ya, kegiatan bareng, bikin acara bareng, sekarang malah punya acara sendiri ya dia. Congratulations anyway. Selamat pagi juga. Ini ada siapa ya, kita bacain dulu rockstars. Ini dia kirimin gambar loh. Pagi bang, ikutan topik. Ini tunggu aku cek dulu nama kamu siapa ya. Ini nomornya adalah 0852 Damai. Selamat pagi Damai. Bang Echo ikutan topik boleh. Barang yang masih ada dan gak rela dibuang itu adalah buku diary zaman waktu kita belum punya handphone, sama surat-surat dari pacar yang jadi suami sekarang. Asik. Mau dibuang rasanya kayak gimana gitu. Kalau mau ingat kenangan-kenangan waktu kami bucin-bucinnya, tinggal buka buku diary aja. Kadang malu aja gimana nanti kalau anak-anak bujangku pada baca. Ya Allah. Ya biar mereka tahu lah ya, mama bapaknya dulu kayak gimana ketika pacaran. Oke, Damai dari Balikpapan. Wah, jauh sekali. By the way, gimana di Balikpapan Damai, kan ini lagi ada kebakaran hutan dan lahan ya di sana. Semoga lo keluarga Damai baik-baik aja gitu ya. Dan kalau misal terdampak, boleh dong kasih tahu sampai ke Balikpapan juga atau enggak nih efek dari kebakaran lahannya ya. Terus ada juga Ayunda. Selamat pagi Ayunda. Ada satu barang yang gak akan pernah gue jual atau gue buang, yaitu kalung. Ini adalah kado terakhir dari nyokap sebelum dia pass away. Waduh, so sorry to hear Ayunda. Sebenarnya simple, cuma kalung dengan inisial nama gue A, yang juga nama depan nyokap gue sebetulnya. I felt like a way for her to say goodbye dan bilang kalau dia tetap masih ada buat gue. Oh, ini sih gak akan pernah lo buang atau lo gadein sih kayaknya Ayunda ya. Dan ada juga Gilang. Selamat pagi Gilang. Halo kak, gue ada mobil yang dibeli tahun 91, buset deh. Dan baru baru sama bokap nemenin gue dan TK sampai akhirnya kuliah, mobil itu dikasihin ke gue dan gue rapihin total, katanya dia. Ah, ini sih sentimental value-nya gokil sih ya. Thank you rockstars buat yang udah ikutan topik pagi hari ini. Yang awalnya mau seneng-seneng, kenapa jadi agak sedih ya? Gak apa-apa. Anyway, selalu seru buat reminiscing zaman-zaman dulu. Apalagi sekarang kan hari Kamis, kita sekaligus throwback Thursday ya. Iya gak sih? Tapi kalau misalnya somehow ngebuka pikiran lo gitu ya, yang mungkin sekarang lagi agak burn out gitu, semoga bisa jadi lebih fresh lagi rockstars hari ini ya. Di tengah huru hara yang terjadi dengan kegiatan kita belakangan ini, semoga nanti kalau lo udah sampai kantor, semangat ngantornya. Kalau masih ada yang di jalan, hati-hati rockstars ya. Tenang, yang pasti gue masih akan terus menemani lo dengan lagu-lagu enak pastinya. Seperti yang satu ini rockstars, gue punya satu lagu yang sepertinya sayang untuk dilewatkan dan sekaligus sembari menemani lo yang berkegiatan atau lagi bersih-bersih rumah. This is Taylor Swift with Lovers bareng Echo Santoso di GMHR.

Masih ditemenin Echo Santoso sampai nanti ke tepat jam 9 pagi di GMHR. Satu lagu dari Usher and also Alicia Keys with My Boo. Special buat lo nih Rockstars yang masih di jalan menuju tempat kegiatannya hari ini. Semangat ya. Ingat besok masih hari Jumat dan semoga sih hari ini gak ada yang lembur Rockstars. Atau buat yang hari ini mau WFC alias work from cafe, mau ngafe di mana kita hari ini Rockstars? Yuk kita bareng-bareng yuk kerjanya. Tapi buat lo Rockstars yang suka nonton film di bioskop nih, ada satu informasi yang mungkin bikin lo entah ini excited atau malah justru kayak heh gitu. Jadi ada satu kabar Rockstars, ada nih kabarnya yang akan bersaing juga di industri bioskop tanah air Rockstars. Kalau biasanya kita tuh sekarang punyanya apa sih? 21 gitu kan, ada juga CGV, kemudian ada juga Cinepolis gitu ya. Ini akan hadir juga nih nanti di tengah-tengah kita adalah bioskop BUMN yang siap meramaikan persaingan industri hiburan Indonesia dengan namanya PT Produksi Film Negara Persero atau PFN yang menargetkan peluncuran jaringan bioskop Cinewara di tahun 2027 gitu. Dan nanti pilot projectnya ini akan berlangsung di kantor pusatnya PFN di Jakarta Timur Rockstars. Dan rencana ini hadir sebetulnya gitu ya di tengah masih terbatasnya jumlah dan persebaran layar bioskop di Indonesia. Di sisi lain, minat masyarakat terhadap film nasional sebetulnya terus bertumbuh dengan lebih dari 80 juta penonton film Indonesia sepanjang tahun 2025 kemarin. Tapi Cinewara ini akan masuk ke pasar yang sudah dihuni pemain besar, ya kan? Seperti ya Cinema 21, kemudian CGV, Cinepolis gitu ya. Yang mana keuangan PFN juga masih menjadi perhatian ya Rockstar. Kemarin aja katanya rugi bersihnya 3,8 miliar gitu ya. Yang mana turun nih dari tahun 2024 sejauh 55,16%. Dan Cinewara sendiri itu ditargetkan akan menjadi langkah baru dari BUMN untuk memperluas akses bioskop sekaligus masuk lebih dalam ke ekosistem perfilman Indonesia. Tapi kalau kota aku sih beda nih Rockstars ya. Orang bioskop juga sebetulnya juga sekarang gak terlalu ramai juga dengan penonton gitu kan. Kenapa gak uangnya instead of dibikin bioskop tanah air Cinewara ini dibuat bantuan aja tuh buat saudara-saudara kita di Aceh, NTT, dan Kalimantan.

0: see your eyes.
1: Masih ditemenin Echo Santoso pagi hari ini di GMHR The Rockin' Life Jakarta sampai nanti ke tepat jam 9 pagi. This is one of my favorite rockstars, Bastille. Judul lagunya adalah Pompeii, spesial buat lo juga nih rockstars yang baru aja bergabung barengan sama gue pagi hari ini di 87,6 FM. Hai, sudah sampai mana perjalanan lo rockstars? Pantauan dari lantai 6 Wisma MRA di Jalan TBS Matupang ini tol jor, dua arahnya. Yang arah ke Lebak Bulus dan juga Kapuk Rambutan ini terpantau ramai lancar rockstars. Semoga sih tidak semacet dua hari kemarin ya. Pusing lo kemarin macet itu rockstars. Tapi buat lo, gue punya satu fakta yang mungkin ini bisa bikin lo, oh gitu ya. Karena ada sebuah studi yang bilang rockstars, katanya perempuan itu lebih suka cowok-cowok yang love language-nya adalah act of service dibandingkan suka mengumbar kata-kata manis. Asik. Karena studi yang diterbitkan dalam Evolutionary Psychological Science di tahun 2025 kemarin bilang bahwa perempuan cenderung lebih menyukai sweet action atau perhatian yang dibuktikan lewat tindakan dibanding sekedar ucapan. Tuh rockstars ya. Memang betul adanya ya. Orang-orang yang suka kasih-kasih kata-kata manis, gombal ke pasangannya, pasti akan kalah deh sama yang tiba-tiba WhatsApp udah transfer ya.
2: Give your day a fantastic head start with GMHR. With GMHR. GMHR will continue right after this.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
3: Rockin' Style.
4: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

This is Drogen Live Jakarta, your number one lifestyle and entertainment media. Satu lagu terakhir dari aku, Rockstars, ya. Yeah. This is Snow Patrol dengan Just Say Yes. Terima kasih banyak sudah nemenin siaran pagi hari ini, Rockstars. Seperti kata Snow Patrol, ya, just say yes kalau misalnya ada tawaran untuk liburan, apalagi gratis, Rockstars. Karena faktanya nih, para Gen Z ini, ya, hi, the Gen Z's. Mereka ini lebih seneng ngejar wishlist liburan ketimbang ngejar jenjang karir di kantor, katanya. Menarik juga ya. Tapi siapa sih gak pengen yang namanya ngejar wishlist liburan, Rockstars? Gua harap semoga jerih payah lo di kantor bisa membuahkan hasil. Semua wishlist liburan lo bisa segera ter-checklist gitu ya. Mau liburan kemana nih, Rockstars? Kalau misalnya ada slot liburan bareng gitu, ajak-ajak gua lah ya. Thank you so much for listening. This is Echo Santoso signing out. Goodbye, Snatian, because I definitely will see you again. Bye-bye. Have a good day.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
2: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang,
3: iya.
2: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
4: Coba dibayiin.
2: Ngomong, dimomong.
3: Iya, disayang-sayang.
2: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
3: Iya.
2: Terus lebih appreciate cowok lucu.
3: Kenapa?
2: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
4: Man, terima kasih
3: ya.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
0: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sports.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: It's time for your weekly dose of soundtracks. This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock Your Day with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Hi, welcome to Soundtracks. Yes, barengan sama Dewi Hanafi tentunya sampai tepat jam 1 siang, di mana kita akan ngobrolin semua hal tentang film, TV series, and everything in between. And of course, you can always enjoy your favorite movie soundtracks or your favorite TV series theme songs, karena akan menjadi playlist kita selama 2 jam ke depan. Jadi full puas-puasin di sini ya, Rockstars. Gimana kabarnya hari Kamis ini yang cuaca kayak beneran masih panas banget ya, atau ada yang panasnya juga karena masih emosi campur aduk setelah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Kita masih terus mengirimkan

0: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di hampir keseluruhan pulau Kalimantan, terutama di Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, dan juga Timur. Mudah-mudahan dari pemerintah juga bisa cepat ya menanggulangi permasalahan bencana di negara ini. Amin. Karena di luar emosi yang cukup roller coaster ya dengan keadaan negara sendiri, untuk yang tumbuh besar menikmati film ataupun TV series yang diperankan sama Hayden Panettiere, ini juga mungkin lagi bersedih karena kita baru aja kehilangan sosok Hayden Panettiere yang meninggal dunia beberapa hari lalu. Rockstars ya, sedih sekali. She's still very young, umurnya baru 36 tahun ya. Yeah. Yang sebenarnya dari kecil sosok Hayden Panettiere ini udah beneran malang melintang di layar lebar, di layar kaca maupun di layar lebar, sampai akhirnya jadi salah satu nama yang menurut gue sih deket banget sama generasi yang tumbuh besar di tahun 2000-an. Dari karakter anak kecil sampai sosok perempuan yang punya cerita jauh lebih complicated, perjalanan karirnya Hayden Panettiere ini cukup panjang di dunia perfilman dan juga pertelevisian. Mungkin ada yang ingat dia lewat series Heroes ya, menjadi cheerleader yang juga punya superpower. Dan kalau aku, salah satu yang aku ingat banget adalah film teenage movie di mana dia menjadi ice skater ya, ice princess, di mana sekarang dua pemeran di film Ice Princess itu sudah enggak ada dua-duanya ya, termasuk Hayden Panettiere. So in respect of Hayden Panettiere, sekaligus mengingat juga karya-karyanya dia, gue pengen mengajak lo untuk melihat kembali ke film-film yang pernah diperankan sama Hayden Panettiere. Mungkin ada yang lo ingat, ada yang lo gak ngeh kalau, oh dia main di film ini, karena mungkin dia masih kecil banget ya. Akan kita bahas nanti semuanya di What's Hot. Jadi jangan kemana-mana, sit tight and stick around right here only on Soundtracks.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan Pesona Ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas Ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan Parade Kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihamplaswok.

0: Rocker Day with the Rocket Life, where everyone can be a rock star. You're listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way out till 1 p.m. right here only on The Rockin' Life. This one is One Direction, Still My Girl, yang juga menjadi soundtrack serial The Summer I Turned Pretty. Yeah, ada kangennya sama One Direction ya, tapi mungkin lebih kangen lagi sama sosok perempuan yang kali ini bukan di Still ya, tapi emang sudah diambil oleh Heaven, yaitu Hayden Panettiere, and that's what we're gonna talk about on What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Mengenang kembali sosok Hayden Panettiere yang baru saja berpulang tanggal 16 Agustus 2026 kemarin di usia yang masih terbilang muda.

0: awal. Kayaknya ikut tumbuh bareng secara umur gak beda jauh gitu. Jadi rasanya sama-sama bertumbuh dewasa barengan ya. Hayden Panettiere, satu film yang tadi udah sempat gue mention yang nempel banget sama gue adalah saat dia juga bermain di Ice Princess ya, karya sutradara Tim Firewall, dimana ini salah satu film coming of age di awal 2000-an ya kan, rilisnya di tahun 2005 sebenarnya, dan ini hitungannya film genrenya tuh family sport. Di sini dia juga bermain sama Michelle Trachtenberg yang juga sudah almarhumah ya, sudah meninggal duluan. Makanya ini buat orang-orang yang juga memorable banget sama film ini pasti makin terasa terpukul gitu ya. It hits different banget begitu mendengar kabar Hayden Panettiere meninggal di tanggal 16 kemarin ya kan. Karena langsung ingat kayak, hah gila, berarti film Ice Princess ini dua aktrisnya beneran udah gak ada dua-duanya gitu kan. Ini film yang cukup unik konsepnya, tentang seorang kutu buku ya, nerd, yang mencoba menaklukkan dunia figure skating lewat ilmu fisika. Ya, jadi punya, menurut gue punya background yang menarik gitu, background story yang menarik. Jadi kita akan mengikuti kisahnya Casey Carlisle, seorang siswi pintar yang sebenarnya ini punya passion besar terhadap figure skating. Nah awalnya si Casey ini cuma melakukan riset fisika tentang gerakan-gerakan para skater untuk tugas sekolahnya dia. Tapi lama-lama dia justru semakin tenggelam gitu ya, going down the rabbit hole, malah jadi jatuh cinta dan akhirnya mulai latihan serius untuk beneran bisa figure skating ini. Tapi konfliknya tuh mulai muncul ketika si Casey harus memilih antara memenuhi ekspektasi ibunya untuk bisa masuk Harvard, masuk Ivy League campus, atau mengejar impiannya menjadi atlet figure skating aja. Apalagi dunia skating ternyata memang tidak semudah teori fisika yang selama ini dia pelajari ya. Padahal mungkin di luar sana juga banyak yang bilang, gila susahan teori fisika kali. Tapi ini karena pada kenyataannya Casey harus menghadapi persaingan, tekanan keluarga, dan juga rasa minder dari dirinya sendiri ya. Dan itu tadi, dengan menggabungkan konsep olahraga dengan ilmu fisika, itu menurut gue juga jadi seru banget. Karena beneran dilihat nih dari konsep momentum, rotasi, keseimbangan, gimana gerakan seorang figure skater tuh bisa begitu presisi gitu ya, untuk bisa mendapatkan gerakan-gerakan yang tetap indah juga. Nah jadi di sini ngasih lihat perjuangan Casey bersama pelatihnya untuk mengubah teori yang ada di kepalanya menjadi gerakan nyata di atas es. Oke, jadi menurut gue untuk bisa mengingat kembali dua sosok ini, Hayden Panettiere dan juga Michael Trachtenberg, ini salah satu film yang menurut gue harus banget lo tonton lagi, Rockstars ya. Di sini Michelle Trachtenberg yang menjadi Casey dan Hayden Panettiere sebagai Gian Harwood yang dari rival juga menjadi sahabatnya si Casey. Oke, kita dengerin lagi aja trailernya. This is Ice Princess.
1: Food's ready. That's 7:30 total, or 4:05 and 3:25. Or if you want to split it the other way, it's 1:75 and 5:55.
2: You can keep it all if you just stop doing that.
3: For Casey Carlisle, getting A's was easy.
4: Whoa.
5: Oh, come on.
4: Like you didn't get an A? Not with a plus.
5: Scary.
3: But fitting in.
4: I don't really go to parties. Sorry.
3: Was nearly impossible.
4: Any way that I could take a few lessons?
6: Welcome to our snowplow sand quest.
7: I'm going to the 2010 Olympics. Could you try not to, like, squish me?
3: Until the moment.
5: I bet there is an exact aerodynamic formula.
3: A twist of fate spun her world around.
8: You just landed a triple. When you sign with Nike, remember, I'm a size 6.5.
3: On Disney DVD.
9: Heard you landed a triple.
10: You're as good as I am.
11: No, wait, you glide.
12: You got some raw talent.
13: I don't have a skater. You don't have a coach. We're a perfect match.
11: Okay.
3: Keep your cool.
9: got eyes in the back of her horns.
3: Stand your ground.
10: Now try that about 5,000 more times.
11: Right.
12: No way. Are you gonna place this year?
13: Don't let them make you nervous. You're smarter and you're cooler than all those people.
3: Find your edge.
10: Winners make sacrifices. You have to want it more than anything else.
14: Why are you doing this?
15: Mom, it is about feeling strong and beautiful for once in my life.
16: And our next skater is Casey Carla.
10: Deep breath. And then you let it out.
3: Walt Disney Pictures presents...
17: How could I not see? You see me better than anybody.
3: Joan Cusack, Kim Cattrall, and Michelle Trachtenberg.
18: With this kind of skater, anything is possible. Even the 2006 Olympics.
3: Ice Princess.
19: Just can't keep off the ice, can you? Break out,
3: let it go. Coming soon to Disney.

0: This is Rockin' Life, your number one lifestyle and entertainment media. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Ini lagu dari Rihanna, Umbrella, yang mungkin langsung membuat lo ingat akan lip sync battle legendary antara Zendaya dan juga Tom Holland, ya. Menurut gue sih Tom Holland best banget lip sync sebagai Rihanna karena total niat ya, full dengan kostum, wig dan juga dance dengan air-airnya. Sedangkan Zendaya waktu di episode lip sync battle yang ini, dia jadi Bruno Mars nyanyiin 24K Magic ya, again juga dengan Cuban links, dengan topinya, terus juga si baju like Hawaiian shirt ala Bruno Mars. Legendary lip sync battle. Tapi gak nyangka karena ternyata lagu Umbrella ini juga sekaligus menjadi soundtrack film Zootopia. Salah satu film animasi yang juga menurut gue bagus banget ya, sayang untuk dilewatkan, Zootopia 1 maupun Zootopia 2. Tapi sekarang kita balik lagi dulu yuk ke What's Hot, karena lagi mengenang kembali sosok aktris yang juga mungkin tumbuh besar bersama lo di era 2000-an. Hayden Panettiere.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: She Really Was Gone Too Soon, tanggal 16 Agustus kemarin, yang kayaknya sampai sekarang juga masih belum diungkap secara pasti penyebab kematiannya apa, tapi let's just remember her in a good way through

0: Film Ice Princess.
1: Iya.
0: Again, kembali di awal tahun 2000-an. Setahun berikutnya di tahun 2006 rilislah satu film karya sutradara Steve Rash, yang sebenarnya gue excited waktu film ini muncul, tapi ternyata sebenarnya gak live up to my expectation, karena film originalnya tetap menurut gue personally lebih bagus, yaitu Bring It On. Bring It On, All or Nothing, ya. Karena gue suka banget film Bring It On yang pertama, versinya Kirsten Dunst dan juga Eliza Dushku. Wah, one of the best movies, ya. Sampai hafal yel-yel cheerleadernya. Tapi begitu dibawakan kembali Bring It On, All or Nothing, ini tetap menarik untuk dilihat, walau again secara plotline cerita dan ininya menurut gue tetap lebih bagusan yang pertama. Tapi kalau pengen lihat Hayden Panettiere, dia juga main di film ini. Again, true to her skill gitu kayaknya ya, menjadi cheerleader. Waktu di awal 2000-an tuh memang kayaknya lumayan banyak film-film yang berfokus pada cheerleading dan juga dance, ya kan? Seperti Center Stage, Step Up, and everything gitu. Nah, untuk Bring It On, of course, kita ngomonginnya soal cheerleader. Nah, ini film yang membawa cerita tentang Kapten Cheers populer yang harus memulai semuanya dari nol di sekolah baru. Jadi kita akan mengikuti sosok Brittany Allen, seorang Kapten Cheers yang hidupnya tuh mendadak berubah setelah keluarganya pindah rumah. Jadi dia juga harus pindah sekolah. Nah, dari sekolah elit dan juga tim Cheers yang populer, si Brittany ini harus beradaptasi di sekolah baru yang jauh berbeda dari lingkungan sebelumnya. Dimana konfliknya mulai muncul ketika Brittany harus berhadapan dengan tim cheerleading dari sekolah lamanya, yang sebelumnya satu tim sekarang jadi rival gitu kan. Apalagi keduanya ini harus bersaing dalam sebuah kompetisi demi mendapatkan kesempatan untuk tampil di video klip Rihanna. Lagi-lagi, siapa yang gak mau, ya kan? Jadi bukan cuma soal gerakan cheersnya aja yang harus kompak, tapi juga soal gengsi, persahabatan, dan pembuktian diri. Itu menjadi tema yang diangkat dalam film Bring It On, All or Nothing. Dan menariknya, seperti tadi, ini kan menjadi franchise kelanjutan film Bring It On, yang memang salah satu yang juga seru banget untuk ditonton adalah untuk lo beneran perhatiin koreografi cheerleadingnya ya. Apalagi kalau lo dulu juga pernah menjadi tim cheerleader, atau bahkan sampai sekarang mungkin masih menjalani. Ini jadi film yang seru banget untuk ditonton. Dan Rihanna pun ikut muncul dalam film ini, of course, as herself, ya. Jadi, again, to remember Hayden Panettiere, you gotta watch this movie. Kita dengerin lagi aja trailernya. Ini dia Bring It On, All or Nothing.
2: Brittany Allen is the most popular girl in school, captain of the cheerleading squad.
3: Good job, guys. Let's see that one more time.
2: And soon to be prom queen. But her life is about to change because she's moving across town.
4: Oh, hold on, man.
3: What is this, LAX? Do you have any organic greens? Yummy.
2: Where nobody likes her.
5: Hey, guys, Brittany sent a video.
6: I'm the cheerleader, I'm captain.
7: My old squad would have made yours look like newbies.
6: Prove it.
8: Yeah, show us what you got.
2: But does she have the moves?
9: Damn, vanilla latte got skills.
2: To win a place in cheer history?
10: Give it up for Rihanna!
11: Our winners get to join me in a TV performance shown worldwide.
2: Now, two teams are gonna push their skills to the limit and bring it to a whole new level.
12: You've lost your cheer sanity if you think this pathetic little squad can even compete with us.
13: You really gotta go for it if you wanna win.
14: You mean if we wanna win?
2: Bring It On, All or Nothing.
15: This is TRL,
16: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Rocket Day with Rock and Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi sampai tepat jam 1 siang. Muse, Supermassive, Black Hole. Siapa yang kalau denger lagu ini langsung pengen ada adegan main baseball yang super dramatis gitu ya. Karena lagu ini yang digunakan dalam film Twilight ya. Bener-bener jadinya kalau tiap lo memasuki area yang banyak pepohonan gitu kan, yang kayaknya sama pemandangannya bagus, terus kayak wah bisa dipakai buat main baseball, langsung muter lagu ini, lolah keluarga vampire itu ya. Anyway, let's go back to our What's Hot.
1: What's Hot on Soundtrack.
0: Masih mengenang sosok Hayden Panettiere yang gone too soon. Jadi kita ingat-ingat kembali legasinya dia melalui karya-karya yang sudah dia perankan ya. Karena udah banyak banget sebenarnya dia main di layar kaca, di series, terus juga tentunya di layar lebar gitu ya untuk film. Nah tadi udah ada dua film yang kita bahas, film yang juga menemani lo tumbuh besar di era tahun 2000-an awal, dari mulai Ice Princess, udah gitu Bring It On, All or Nothing. Ya, dua-duanya jatuhnya family sport, terutama Ice Princess, and then kalau Bring It On, All or Nothing, itu menurut gue juga deket banget sama kehidupan SMA, apalagi kalau lo juga termasuk tim cheerleaders atau tim dance, ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke salah satu film terbarunya dia yang rilis di tahun 2023 kemarin, dari salah satu franchise horror yang juga terkenal banget, yaitu Scream, ya. Sebenarnya dia ini udah main dari film Scream ke 3 atau keempat gitu, gue lupa. Nah ini yang pengen gue bahas adalah Scream yang ke-6 ya, disutradari oleh Tyler Gie dan juga Matt Bettinelli Olpin. Di sini dia yang main barengan sama Jenna Ortega juga ya. Ini salah satu film yang mungkin bisa dibilang slasher yang keluar dari zona nyaman ya kan, karena kali ini terornya Ghostface dari film Scream itu yang tadinya di Woodsboro areanya, ini dibawalah ke tengah hiruk pikuk kota New York. Jadi untuk Scream ke-6, kita akan mengikuti 4 survivor dari Ghostface ya, 4 penyintas awal, yaitu si Samantha Carpenter, abis itu Tara Carpenter, dan si kembar Chad and Mindy McMartin, dimana mereka nih akhirnya pindah ke New York City untuk memulai hidup baru. Tapi ternyata masa lalunya belum selesai mengejar mereka, masih terus dihantui sama apa yang sudah terjadi di masa lalu yang berkaitan sama si Ghostface ini, ya kan? Apalagi Ghostface baru muncul dengan cara yang lebih brutal dan unpredictable, dan yang bikin makin serem, kali ini mereka gak cuma berhadapan dengan satu lokasi terpencil aja, tapi juga harus mencari siapa pembunuhnya di tengah jutaan orang di kota New York. Repot kata gue mah ya. Tapi memang walaupun ceritanya itu berlatar di New York, ternyata fun fact-nya sebagian besar film itu justru syutingnya tuh di Montreal, Kanada. Salah satu adegan yang paling ikonik adalah sequence di subway, di mana gerbong keretanya itu dibangun khusus dari nol dan pergerakannya itu dibuat secara praktis. Jadi bukan sekedar mengandalkan green screen ya, jadi beneran ada tuh set subway itu. Menurut gue ini salah satu film slasher yang cukup seru untuk diikuti walaupun udah banyak banget kelanjutannya. Tapi somehow menurut gue Scream walaupun udah sampai ke-6 atau udah ada yang ke-7 ya, gue agak lupa. Tapi gue terakhir gue ingat gue nonton yang tahun 2023 ini, soalnya itu kelanjutan franchise Scream masih lebih seru ditonton daripada kelanjutan franchise Final Destination. Karena Final Destination tuh setelah yang kedua menurut gue udah agak maksa gitu ceritanya. Tapi kalau ini masih seru untuk lanjut dinikmati. Jadi ayo kita lihat lagi. Dan di sini juga Hayden Panettiere sama Jenna Ortega sih mainnya luar biasa menurut gue. Ini dia Scream 6.
2: Please help me.
3: You got a problem here, guy?

0: life where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Mark Ronson and Bruno Mars, Uptown Funk. Lagi-lagi lagu yang mungkin pertama kali lo denger, lo gak akan menyangka kalau ini akhirnya bisa dijadikan soundtrack film live action yang diangkat dari sebuah animasi Pixar yang anak-anak banget ya kan, Lilo and Stitch. Live actionnya di tahun 2025 dan lagu ini menjadi pas banget menggambarkan Lilo and Stitch versi live actionnya. Dan Stitch tetap menggemaskan sekali menurut gue ya. Anyway, sebelum kita masuk ke jam berikutnya di soundtrack, kita masih punya satu film lagi yang bisa bikin lo mengenang sosok Hayden Panettiere. We're back on our What's Hot.
1: What's Hot on soundtrack.
0: Another actress gone too soon, tapi berarti dia sudah reunian kembali sama partner Ice Princess-nya dia, yaitu Michelle Trachtenberg, ya kan? Hayden Panettiere, ini masih

Ih, tapi emang udah gak usah dikulik-kulik lagi. Kita tinggal mengenang saja legasinya dia melalui film-film yang pernah dia bintangi. Nah, film terakhir ini, kalau 3 film pertama tadi yang kita bahas, mungkin itu emang udah nempel gitu ya, emang oh iya nih Hayden Panettiere main di film ini, mulai dari Ice Princess, Bring It On, All or Nothing, sama tadi Scream ya kan, dia juga termasuk Scream Queen untuk franchise Scream yang ke 4, 5, 6 ya, yang tadi kita bahas adalah film yang ke-6. Nah sekarang ini justru another film from the early 2000s juga. Kalau tadi kita Ice Princess dan juga Bring It On, All or Nothing itu membawa bentuk sport dari mulai figure skating dan juga cheerleading. Nah ini juga ada satu lagi film sport drama yang sampai sekarang masih relevan banget untuk dibahas. Dan kalau di sini gue juga cukup kayak, oh iya Hayden Panettiere tuh main ya di film ini, karena dia masih kecil dan ini kayaknya salah satu debut acting layar lebar pertama dia, yaitu Remember the Titans. Film garapan Boaz Yakin ini bukan cuma soal American football aja, tapi juga tentang perjuangan sebuah tim menghadapi prasangka rasial demi bisa menjadi satu kesatuan. Yang menurut gue kayak gokil nih, Hayden Panettiere pertama kali main film, lawan mainnya adalah Denzel Washington. Iya. Jadi kita akan mengikuti kisah Herman Boone, seorang pelatih kulit hitam yang ditunjuk untuk memimpin tim American Football SMA, yaitu T.C. Williams di Virginia. Dan masalahnya, tim ini tuh baru aja mengalami racial integration, jadi para pemain dari latar belakang berbeda itu harus belajar untuk main bareng gitu ya. Meskipun di luar lapangan, mereka masih banyak dibayangi oleh konflik dan juga stereotype, prasangka tentang ras. Nah, tantangan dari Herman Boone sebagai pelatih ini bukan cuma untuk memenangkan pertandingan aja, tapi dia juga harus menghadapi tekanan dari sekolah.

0: Rocker Day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Itu tadi Taylor Swift with A Lover yang juga menjadi soundtrack The Summer I Turned Pretty. Jadi cukup banyak ya soundtrack dari series yang satu itu yang lagunya emang sudah kekinian dan enak-enak banget, oke? Okay? Kita memasuki jam kedua di soundtrack, di mana gue masih punya banyak rekomendasi film dan juga tontonan dari mulai classical sampai yang bisa lo nikmati sambil santai di stream and chill. Tapi sekarang kita cari tahu dulu yuk ada berita terbaru apa dari industri perfilman cuma di Movie Buzz.
1: This is your latest movie updates on Soundtracks, Movie Buzz.
0: Berita pertama datang dari seorang aktor legendaris Harrison Ford yang katanya resmi akan kembali memerankan Indiana Jones dalam proyek terbarunya Disney. Setelah sebelumnya Dial of Destiny disebut sebagai penampilan terakhirnya sebagai sang arkeolog yang juga legendaris ya. Tapi kali ini Harrison Ford nggak kembali lewat film, melainkan menjadi model untuk karakter animatronik Indiana Jones di wahana baru Disney World. Ah, udah lumayan bikin ngarep aja ya Rockstars. Tapi memang wahana tersebut berjudul Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent yang lagi dibangun di Disney's Animal Kingdom di Florida. Wah, kalau lo juga penggemar Disneyland di seluruh dunia gitu ya, udah pasti banget harus one time at least gitu pergi ke yang Disney World dan bermain wahana Indiana Jones ini. Katanya sih kalau untuk atraksi yang terbaru ini akan membawa pengunjung ke petualangan baru di sebuah kuil Maya lengkap dengan ancaman ular raksasa yang pastinya tetap bikin Indy ketakutan. Nah, Disney memastikan wajah Harrison Ford ini akan menjadi model langsung untuk audio animatroniknya Indiana Jones. Jadi pengunjung bisa melihat sosok Indy yang benar-benar menyerupai karakter Ford selama lebih dari 4 dekade. Gokil ya. Tapi dari Harrison Ford sendiri juga sempat bercanda nih kalau versi animatroniknya tetap punya satu ciri khas, yaitu takut sama ular. Dimana wahana Indiana Jones ini katanya akan menggantikan area bekas Dinoland USA dan akan menjadi bagian dari kawasan baru bernama Tropical Americas. Semuanya ini ditargetkan bisa hadir dan mulai dinikmati sama para pengunjung itu mulai tahun 2027. Wah, seru banget sih. Masih ada waktu buat nabung, Rockstars, oke? Okay? Kita masuk ke berita kedua dari Paramount yang sekarang makin deket nih untuk mengambil alih Warner Bros. Setelah kesepakatan akuisisi senilai 110,9 miliar US dollar itu mendapat dukungan dari pemegang saham Warner Bros. Discovery. Dan sekarang prosesnya tinggal menunggu sejumlah persetujuan regulator ya. Memang hambatan terbesar itu datang dari isu anti-monopoli karena penggabungan Paramount dan Warner Bros. Ini berpotensi membuat konsentrasi industri hiburan semakin besar. Dan otoritas Amerika Serikat juga masih meninjau dampaknya terhadap persaingan di sektor streaming, film, dan juga distribusi televisi. Kita lihat aja ke depannya akan seperti apa ya. Kita lanjut dulu ke berita ketiga. Ada berita baik dari negeri sendiri di mana studio visual effect asal Jakarta yaitu LMN VFX ternyata ikut menangani efek visual film terbarunya Stephen Chow yaitu Kung Fu Soccer. Ya, di mana film ini mulai tayang di bioskop Indonesia pada 12 Agustus kemarin dan menjadi penerus spiritual dari Shaolin Soccer, of course. Di mana elemen VFX ini sebelumnya juga sudah terlibat dalam berbagai produksi internasional seperti Moving, Alice in Borderland, dan juga One Piece. Jadi emang udah nggak main-main produksiannya. Di mana studio ini juga mengerjakan sejumlah film Indonesia termasuk Ratu-Ratu Queens, Kabut Berduri, dan juga Dear David. Nah, setelah Kung Fu Soccer, elemen VFX ini kini lagi mengerjakan efek visual untuk Dragon Lord, film terbaru dari sutradara David Sandberg yang mengusung konsep fantasy punk. Wah, luar biasa. Semoga semakin banyak ya di ranah industri perfilman ini dari segala lini karya-karya dan juga kreator-kreator asal Indonesia yang bisa semakin terbuka jalannya untuk mengerjakan proyek-proyek kelas ataupun skala global dan juga internasional. Amin. Kita lanjut lagi abis ini Rockstars, kita akan memasuki ke salah satu film di classic cult yang juga masih membawa nama Hayden Panettiere. Tapi abis ini dengerin dulu soundtrack film Sampai Titik Terakhirmu yang dibawakan sama Nadif Basalamah. Ini dia, Bergema Sampai Selamanya, only on Soundtracks.

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hikmah.
2: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: This is Soundtracks with Dewi Hanafi.
1: Rock your day with the Rockin' Life, where everyone can be a rock star. Yes, you're still listening to Soundtracks with me, Dewi Hanafi, all the way up till 1 PM. Baru aja lo mendengarkan lagu dari Walk the Moon, Shut Up and Dance, yang juga menjadi soundtrack film One Battle After Another. Yeah, seperti judul kehidupan kita. Menghadapi satu perjuangan menuju perjuangan berikutnya. Selamat siang untuk rockstars yang sudah bergabung juga di live TikTok kita di @therockinlife. Hai, selamat siang, ada Gek Cakrawati. Wah, ini Gek dari Bali ya. Ada Gabriel Sitania Pesi, selamat siang. Ada Prince Koko, hai Prince Koko, apa kabar? Sugi Febrian juga. Ada Mozart Diecast. Terima kasih yang sudah bergabung di TikTok Live kita ya. Masih di Soundtracks barengan sama Dewi Hanafi. Di jam kedua ini, seperti tadi gue bilang, gue masih punya banyak rekomendasi tontonan yang bisa lo nikmati sambil santai nanti di Stream and Chill. Tapi sekarang ada satu film lama yang pengen gue bahas di Classic Cult. Sebuah film animasi sederhana yang gue cinta banget sampai sekarang sama film ini. Wajib masuk ke dalam daftar tontonan lo dari Disney Pixar, yaitu A Bug's Life, yang keluar di tahun 98, dimana kali ini kita akan masuk ke dunia semut ya, dunia serangga lewat kisahnya Flick, seekor semut yang punya banyak ide tapi sering dianggap bikin masalah. Ini disutradarai sama George Dunning. Dan sadar gak kalau ada Hayden Panettiere juga ikut berkontribusi dalam film ini sebagai pengisi suara, karakter yang gue suka banget karena menggemaskan sekali, yaitu si semut paling kecil, paling disayang sama ratu, yaitu Dot. Yeah. Ini menyenangkan banget nonton film ini karena juga sebenarnya banyak pesan moral yang bisa diambil dari film A Bug's Life ya kan. Dimana kisahnya Flick dengan koloni semutnya dia. Flick ini pintar tapi agak ceroboh ya kan. Dan tanpa sengaja dia, gue inget banget di awal pembuka filmnya tuh, dia ngerusak kumpulan makanan persembahan yang udah mereka kumpulin selama berhari-hari lamanya gitu ya, selama bermusim-musim lamanya, untuk persediaan makanan musim dingin untuk para serangga, kelompoknya si Hopper ya kan. Gara-gara Flick nyenggol, buyar, makanannya semua jatuh. Dan masalahnya bukan jatuh di tanah yang bisa mereka kumpulin lagi, tapi beneran gelinding, nyemplung ke air, bye gitu ya. Jadilah harus kerjain lagi semuanya dari awal, sedangkan memasuki masa musim dingin tuh udah tinggal hitungan hari gitu. Mereka udah gak punya waktu banyak untuk bisa ngumpulin makanan yang cukup untuk kelompok serangga dan untuk koloni mereka sendiri gitu kan. Nah, akhirnya untuk bisa melawan si Hopper, si Flick ini justru merekrut sekelompok serangga yang sebenarnya adalah pemain sirkus, walaupun kelihatannya seperti jagoan. Jadi itulah triknya mereka gitu ya, seolah-olah seperti jagoan, sebenarnya mereka ya pintar berstrategi aja, yang padahal sebenarnya nggak sekuat itu. Tapi disinilah si koloni semut yang lain merasa dibohongi sama Flick gitu jadinya ya. Again, banyak banget nilai-nilai atau pesan-pesan moral yang bagus sekali dalam film ini. Dan seperti tadi gue bilang, untuk lo mengenang kembali sosok Hayden Panettiere, lo bisa melihat dia hidup kembali dari sosok karakter Dot di film A Bug's Life. And that is why this is our classic cult for this week. From the year 1998, this is A Bug's Life.
2: From the creators of Toy Story.
3: It's the same year after year. They come, they eat, they leave. That's our lot in life. It's not a lot, but it's our life.
4: We don't serve grasshoppers.
5: Squish them.
4: We can find bigger bugs to come here and fight.
2: What they needed was some help.
4: You're perfect.
2: What they got was a bunch of clowns.
6: Hey, cutie, wanna pollinate with a real bug?
7: Yeah, yeah.
8: Being a ladybug automatically makes me a girl.
9: Christ, she's a guy.
10: Come on, Francis, you're making the maggots cry.
4: Circus bugs. I thought you were warriors.
2: Walt Disney Pictures presents a Pixar Animation Studios film.
4: For the colony and for oppressed bugs everywhere.
11: Hello there, girly bug.
5: Shoe fly, don't bother me.
7: Hey, turn your butt off.
2: A Bug's Life.

0: Rock Ada with the Rock in Life, where everyone can be a rock star. Dua Lipa, Dance the Night Away, yang juga menjadi original soundtrack film Barbie.
1: Find your next dreams only on Stream and Chill.
0: Film Barbie yang juga sekarang udah bisa lo tonton di platform streaming services. Tapi kalau pengen cari film-film baru, salah satunya dari negeri sendiri, di Netflix sudah muncul ya, sudah tayang film karya sutradara Naya Anindita, yaitu Tunggu Aku Sukses Nanti. Dibintangi sama Adit Erwanda, ada Lulu Tobing, dan juga Marcella FP. Dimana ini sebuah drama keluarga yang memang relate banget sama kehidupan sehari-hari, mengangkat perjuangan seorang pemuda yang berusaha membuktikan dirinya di tengah tekanan keluarga dan keadaan ekonomi. If that's not all of us, ya gue gak tahu lagi deh. Karena gue rasa kita semua pasti mengalami, walaupun semua orang punya struggle-nya masing-masing, tapi ada keadaan sama yang membuat kita harus berjuang di struggle tersebut, ya kan? Jadi untuk film Tunggu Aku Sukses Nanti, kita akan mengikuti kisahnya Arga, seorang pemuda yang udah 3 tahun nganggur dan selalu jadi sasaran cibiran keluarga besar setiap ngumpul lebaran. Di tengah tekanan ekonomi seperti ini gitu ya, tuntutan pacar untuk segera menikah, terus adeknya juga terancam putus kuliah, sampai rumah nenek mereka yang terancam untuk dijual, si Arga nih jadi harus mati-matian mencari pekerjaan demi membuktikan kalau dirinya bukan seorang pecundang. Ya, padahal sebenarnya kayak semuanya gak harus dia tanggung sendirian gitu kan. Itu bukan tanggung jawab dia semua, ya gak sih? Again, another very relatable story yang menurut gue juga punya banyak pesan bagus yang bisa kita ambil dari film ini. Dan akhirnya juga sudah tayang di Netflix, jadi bisa langsung lo tambahin ke dalam watchlist lo, Tunggu Aku Sukses Nanti. Ibaratnya kayak, tunggu aja, lihat nanti ya, gitu. Berikutnya ada film lain yang hadir di tahun ini, sebuah drama berjudul This, That, and Everything in Between. Film karya sutradara Kolo Laurel, ini mengangkat kisah tentang hubungan ibu dan anak yang kembali dipertemukan setelah mereka puluhan tahun tuh terpisah. Jadi kita akan mengikuti kisahnya Joanne, seorang penulis TV sukses yang kehidupannya mendadak berubah ketika ibu kandungnya yang bernama Paz itu tiba-tiba balik lagi setelah sebelumnya tuh menghilang selama 27 tahun, like almost all of his adult life gitu kan ya, all of her adult life. Nah, kepulangan Paz ini jadinya bukan sekedar unik keluarga biasa, karena justru kehadirannya membuat si Joanne harus berhadapan dengan masa lalu yang selama ini mungkin sudah coba dia tinggalkan, udah dia lupakan gitu kan. Tapi kok jadi sekarang harus gue hadepin lagi nih, kenapa lo tiba-tiba muncul gitu ya. Banyak yang harus di-unpack. Itu tadi judulnya This, That, and Everything in Between. Again, film yang cukup menarik untuk bisa lo saksikan di Netflix. Jadi silahkan ditambahin juga ke dalam watchlist lo. Abis ini masih ada 2 rekomendasi berikutnya, jadi jangan kemana-mana. Sit tight and stick around right here only on The Rockin' Life. And coming right up, I've got original soundtrack from Bugonia yang dinyanyikan sama Chapel Roan ya. This one is Good Luck Babe. Good luck on whatever

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: Rock Your Day with The Rock in Life, where everyone can be a rock star. Barengan sama Dewi Hanafi di Soundtrack sampai tepat jam 1 siang. Yes, this one is Post Malone special untuk Prince Coco yang sudah mendengarkan via live TikTok juga. Dan untuk Gag. G-nya ada 6 gag ya. Ah, Post Malone, yes. Itu tadi Sunflower yang juga menjadi soundtrack film Spider-Man Into the Spider-Verse. But now let's go back to our stream and chill.
1: Find your next streams only on Stream and Chill.
0: Kalau memang setelah menonton film Spider-Man Brand New Day, terus lo beneran pengen jadi ngulang lagi deh nonton beneran semua universe Spider-Man, mulai dari Spider-Man pertama yang Tobey Maguire, Spider-Man 1, 2, 3, terus abis itu mulai masuk ke Spider-Man-nya Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man, Homecoming, segala macam. Nggak ada yang Homecoming, udah Tom Holland ya. Terus Spider-Man Into the Spider-Verse, si Miles Morales. Abis itu baru yang Tom Holland sampai yang baru. Semuanya sekarang sudah ada di Netflix, jadi bisa lo binge-watch banget tuh beneran semua Spider-Man dari awal ya. Tapi kalau pengen cari tontonan yang lain, gue punya 2 rekomendasi lagi yang seru kayaknya untuk lo ikutin di Netflix. Ini adalah sebuah serial yang juga masuk menjadi nominasi Emmy Awards, yaitu Tires. Karya sutradara John McKeever, dibintangi sama Steve Gerben, Shane Gillis, dan juga Kyla Fox. Ini sebenarnya udah ada 2 season, jadi sekarang nih mereka udah ada episode season terbarunya, yaitu season 3. Yang tayang 13 Agustus kemarin, yaitu Tires, seperti yang gue bilang, dimana konsepnya ini tentang kehidupan di bengkel mobil keluarga, dimana seorang manajer bengkel tuh berusaha menyelamatkan bisnis keluarga mereka, sementara sepupunya itu justru jadi sumber masalah utama. Jadi untuk season terbarunya Tires, ini kita akan kembali mengikuti kisahnya Will, seorang manajer bengkel yang harus berjuang meningkatkan pelayanan dan juga keuntungan bisnis keluarganya dari usaha bengkel tersebut, ya kan? Tapi si Will nih harus menghadapi Shane, sepupunya sekaligus karyawan dia yang emang hobi banget bikin kekacauan di tempat kerja, tapi kayak orang lain yang mesti beberes gitu ya. Jadi ketika targetnya itu adalah bikin bisnis makin sukses, yang datang malah kebanyakan drama keluarga plus kelakuan-kelakuan absurd di bengkel gitu. Nah, season 3 ini masih mempertahankan formula komedi workplace yang jadi kekuatan serial Tires ini. Jadi kalau lo belum pernah nonton, beneran tonton deh dari season awal. It's a very fun series to watch. Nggak usah langsung ambisi di binge watch, abisin sampai masuk ke season 3 juga. Tapi ya, lo tonton aja di waktu-waktu lagi lowong seperti sekarang. Kalau misalnya masih istirahat makan siang sambil nonton Tires, itu akan seru banget, oke? Okay? Terakhir yang pengen gue rekomendasikan untuk lo di Stream and Chill minggu ini, we have another movie berjudul Don't Say Good Luck, karya sutradara Julia Hart. Ini adalah sebuah film musical komedi drama. Jadi untuk lo yang udah lama nih gak nonton film-film musikal, nah ini ada satu lagi yang baru bisa menjadi pilihan ya. Tentang membawa cerita tentang mimpi besar anak muda yang harus berhadapan dengan realita hidup yang tentunya seperti kita tahu gak selalu sesuai ekspektasi, ya kan? Jadi ini di film Don't Say Good Luck, kita akan mengikuti sekelompok remaja yang punya mimpi besar di dunia teater, sambil mereka berusaha melewati berbagai ujian hidup yang berat, ya kan? Nah, di tengah perjuangan mengejar panggung impian inilah mereka harus menghadapi tekanan, menghadapi berbagai pilihan sulit dan juga kenyataan kalau ternyata mengejar passion itu gak selalu berjalan semulus yang dibayangkan. Welcome to the real world, ya. Jadi kalau pengen mengingat lagi betapa sebenarnya enaknya yang bilang kayak masa-masa SMA adalah masa yang paling indah, mungkin gak semua orang bilang gitu karena kayak ah, gue SMA gak terlalu happy. Everybody has their own experience, tapi menurut gue satu hal yang mungkin bisa dirasakan sama, kayak tanggung jawab lo mungkin belum terlalu banyak saat lo masih sekolah dibandingkan setelah lo sudah bekerja seperti sekarang ya. Anyway, itu dia sudah komplit 4 rekomendasi kita di Stream and Chill minggu ini. Semuanya bisa lo tonton di Netflix. Mudah-mudahan ada yang sesuai dengan selera hiburan lo. Habis ini kita lanjut lagi dulu yuk mendengarkan soundtrack-soundtrack yang bisa enak dinyanyikan bareng. Salah satunya from one of my favorite singer juga. Dan gue senang banget lagu ini akhirnya populer kembali karena menjadi soundtrack film Saltburn. Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor.

Rocket with Rock and Life, where everyone can be a rock star. Soundtracks. This one is Stereophonics, Maybe Tomorrow, yang juga menjadi soundtrack film Wicker Park. Ini salah satu film yang dulu kayak gue suka banget dan gue lumayan nonton berkali-kali nih. Film yang keluar di tahun 2004. Tapi setelah ngeliat sekarang, ih, skor Rotten Tomatoes-nya jelek banget, 27%. Tapi kayaknya memang zaman dulu kita nonton film gak terlalu banyak ngeliat review-review kayak IMDb, terus sekarang Rotten Tomatoes gitu ya, like you just watch what you wanna watch gitu kan. Dan ya gue tahu sih kenapa gue suka nonton film ini berkali-kali, karena ada Josh Hartnett yang saat itu kayak menjadi pujaan semua orang ya, a heartthrob, a 90s heartthrob. Terus di film ini juga ada Diane Kruger dan juga Rose Byrne. Oke, okay. Kalau bisa ada lagi filmnya, aku penasaran sih pengen nonton lagi dengan point of view yang sekarang gitu ya, dengan segala pengalaman yang sudah kita lewati dari tahun 2004. Mungkin kadang-kadang gitu lo, dulu nonton sebuah film, begitu sekarang lo nonton lagi dengan lo sudah lebih dewasa, akhirnya lo punya kayak pandangan-pandangan baru, atau ada hal-hal baru yang mungkin lo baru ngeh begitu lo nontonnya sekarang, lo nonton lagi sekarang gitu ya. Masih pengen banget lanjut ngobrol sama lo Rockstars, tapi sayangnya beneran sudah jam 1, jadi Dewi Hanafi harus segera pamit. Thank you banget buat yang sudah hadir dari jam 11 siang tadi, udah dengerin via streaming di therockinlife.com, udah ikutan gabung di live TikTok kita yang masih nyala sampai sekarang ya, di The Rockin' Life juga, thank you so much. Kita akan ketemu lagi minggu depan seperti biasa. Soundtrack akan muncul setiap hari Kamis dari jam 11 sampai jam 1. Tapi untuk live TikToknya aku gak janji minggu depan bisa ada lagi ya. Kalau misalnya waktunya lagi pas, I will be here. Tapi apart from that, on air akan selalu jalan setiap hari Kamis jam 11 sampai jam 1. Alright, terima kasih banyak Yoga, anak magang produserku, dan juga Mas Indra, operator yang bertugas hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, Rockstars. For now, Dewi Hanafi signing off the air. Until next time, I'll see you.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
3: Ada apa aja nih?
2: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
3: Seru banget!
2: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @ciham_plus_walk.
4: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
5: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
6: Iya.
5: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
7: Coba dibayiin.
6: Ngomong, dimomong.
5: Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
6: Iya.
5: Terus lebih appreciate cowok lucu.
6: Kenapa?
5: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
7: Mem, terima kasih ya, sekali.
4: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
8: Rockin' your day with the best playlist in town.

0: Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horor Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rock and Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horor Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horor di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hei, Ma.
2: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nak. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia. This is the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkat

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bulan ini, Ciwok menghadirkan pesona ranah Minang dengan berbagai acara seru yang sayang banget kalau dilewatkan.
2: Ada apa aja nih?
1: Mulai tanggal 1 sampai 9 Agustus, nikmati Festival Kuliner dan Budaya Minang. Jelajahi aneka kuliner autentik, pertunjukan seni budaya, hingga suasana khas ranah Minang yang penuh pesona. Tanggal 17 Agustus, jangan lewatkan parade kemerdekaan yang bakal semakin memeriahkan suasana di Ciwok.
2: Seru banget!
1: Pastinya, belanja di Ciwok dan dapatkan kesempatan mengikuti undian mobil listrik hingga bulan Desember. Dan yang paling penting, download aplikasi Ciwok. Kumpulkan poin setiap belanja, lalu tukarkan dengan berbagai reward menarik. Yuk, habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok at @cihamplaswalk.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
4: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro, dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: But you're just a boy.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Udah setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harus ya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan kemarin kita kenapa.
1: Ya di blok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak. Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang, ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Did you find?

0: found a place. It's massive in there.
1: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built the... Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
2: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: This is TRL.

0: Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
1: Halo, Drive and Dive, selamat sore.
2: Welcome back to Drive and Dive with double Sarah, Sarah Zari, Sarah Tobing. Kamu pilih yang mana, yang satu Sunda, Sunda, satu Batak?
1: Pilih, silakan bebas. Tapi
2: yang satu Aries, satu Pisces.
1: Kita gak, bukan pilihan tahu. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak?
2: Ada yang namanya kapasitas orang takutnya dua, kekenyangan
1: ya
2: gitu.
1: Kan kalau bisa kenyang kenapa harus lapar ya enggak?
2: Wow.
1: Seperti biasa, kita akan berdua menemani lo sampai nanti jam 7 malam.
2: Kita membuka yang namanya sesi curhat atau bercerita
1: panjang
2: tentang apa yang terjadi di kehidupan kamu. Absen dong.
1: Boleh
2: sekarang
1: dong.
2: Di 0815 1987 6876
1: atau bisa juga di Instagram kita @therockinglife.ckt.

0: Drive and Jive.
1: Hello.
0: Ada Sarah
1: Tobing dan Sarah Zani dan juga Raffi Nayaka sebagai produser kita. Sarah Tobing ingin bertanya kepada Sarah Zani yang sudah mulai
0: kangen deh ditanyain.
1: Yang sudah mulai wah.
0: Kok seolah-olah kayak
1: bingungan, tapi gede banget.
0: Masa sih?
1: Gede banget, puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Apa karena selama ini gue kalau siaran radio, gue kan suka live ya? Kan ketutup meja ya? Orang tuh
1: benar sama manetnya gak kelihatan di muka. Oh. Torso mane itu gak kelihatan nih. Dari dada ke atas tuh gak kelihatan.
0: Gue tuh kalau siaran gak ada yang gue ambil sampai gue berdiri.
1: Itu kayak, bener. Makanya tadi pas mane datang ke ruangan podcast gitu. Semuanya kayak buset.
0: Ini gue harus bilang komplimen apa enggak?
1: Iya, komplimen ya. Komplimen. Maksudnya dengan badan sekecil mana yang dulu bisa
0: meregang
1: bayi sebesar itu. How does it feel?
0: Happy dong, happy banget sih. Maksudnya gue nggak tahu sih karena nggak kerasa. Terus udah gitu gue juga kayaknya bawa kerja sih. Gue nggak tahu ya. Maksudnya sampai detik ini gue masih siaran. Mm-mm. Kayak gue cuti bahkan kayak bilang ke kantor hamin 15 hari sebelum ngelahirin boleh nggak sih HPL gitu?
1: Oh, hamin 2 minggu.
0: Pengennya gitu karena biar gue bergerak kan.
1: Yeah.
0: Terus sisanya sih gue menjalani ini sangat-sangat menyenangkan karena gue tidak merasa gue hamil kadang. Jadi kayak
1: itu agak riskan sih kadang kalau misalnya nggak berasa hamilnya.
0: Iya nggak apa-apa. Cuman sisanya paling mungkin hormon-hormon yang lucu yang kadang muncul tidak terprediksi. Ya ada trigger gak ada trigger tetap muncul tuh itu aneh sih. Tapi itu kayaknya gak akan kita bahas di jam ini ya.
1: Trigger-trigger menarik. Apakah rasanya sama? Ini gue kan gue belum pernah hamil ya. Jadi gue kadang nanya aja pertanyaan-pertanyaan tone deaf gitu kayak sebenarnya rasanya kayak kekenyangan gak sih Neng?
0: 10 kali lipat daripada kekenyangan.
1: Mak serius kau?
0: Bo ada orang di dalam perut lo bayangin aja.
1: Bener-bener.
0: Tapi seru sih menurut gue.
1: Kepo banget.
0: Mau
1: banget.
0: Coba gue carinya.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this.
3: Rocking your day with the best playlist in town.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: You drive, we bring the jive. Drive and jive. Only on The Rockin' Life.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone.
1: Driving time.
2: Hello.
1: Sarah Sunda dan Batak.
2: Sarah Topping dan Sarah Zan.
1: Sampai jam 7 biasalah kalau di Drive and Jive ketemu dua cewek, obrolannya enggak jauh-jauh dari trauma, emosional,
2: childhood.
1: Kenapa sih?
2: Rencana ke depannya mau gimana?
1: Magnet-magnet ini terlalu kuat, Sar, menurut gue.
2: Menurut Ogut ya, ada satu artikel yang gue baca ya, Teteh. Katanya memang perempuan itu tuh punya badannya tuh punya pendeteksi apa ya, kayak kita tuh bisa ngedetect energi orang gitu. Energinya yang baik atau tidak. Perempuan itu jauh lebih
1: intuisinya
2: lebih peka daripada laki-laki, karena di perempuan itu ada estrogen dan progesteron. Ini gue kemarin baru bikin video tentang hormon. Jadi gue tahu progesteron dan estrogen itulah yang berkolaborasi sehingga kita badan perempuan itu jauh lebih sensitif. Makanya kalau misalnya ada energi-energi yang aneh kayak kayaknya gue pernah gak sih ngerasain kayaknya gue gak akan cocok deh sama dia.
1: Beneran, bad feel gitu.
2: Itu kadang bener
1: bukan gara-gara gue pisces cewek.
2: Mungkin itu juga. Itu mungkin. Iya. Sama kayak ini aja sih, mood kita tuh bisa kedetek sama orang lain. Itu ada istilahnya namanya emotional contagion. Jadi yang ketika awalnya moodnya biasa aja, ketemu orang yang lagi bete, suasana hati ikut berubah. Emosi orang yang menular ke orang lain bahkan tanpa kita sadari. Bahkan hal ini bisa terjadi juga tanpa kita harus ngelihat ekspresi atau mendengar suara orang.
1: Coy.
2: Lewat chat atau sosmed. Itu bisa mempengaruhi.
1: Gue kira gue punya indra keenam.
2: Tapi ini tuh kadang-kadang ya, bukan cuma sebagian besar terjadi di perempuan karena itu, karena makanya ketenangan itu tuh adalah skill. Karena ketenangan itu juga bisa nular.
1: Nah, pertanyaannya Sarah Tommy udah tenang belum?
2: Alhamdulillah udah. Kan udah lewat.

0: Drive and Jive. Sarah
1: Tobing dan Sarah Zani, yes, ada di Drive and Jive sampai jam 7 malam. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kamu request what lagu you want to listen today.
2: Kita buat menyenangkan.
1: Bernadia dengan apa lagi?
2: Apa? Kita buat Rabun Jauh. Itu radar Rabu Jauh kan nanya.
1: Kita buat menyenangkan gitu. Ada yang pengen disenengin?
2: Ah, enggak lo maksudnya.
1: Oh enggak, maksud aku. Kalau misalnya ada yang mau disenengin, puterin lagunya Bernadia yang tadi.
2: Oh bisa.
1: Tapi kalau lu pengen dengerin lagu lain ya boleh juga. Gue mah gak maksa anaknya, emang gue gak maksa.
2: Nadanya biasa aja mbak, sorry. Kencang banget, kenapa sorry. Kayak gak tenang gitu hidupnya. Perlu dikorek ya.
1: Tadi antum ngorek-ngorek saya, jadi kayak
2: belum, dikit lagi. Abis ini cut ini kita coba korek-korek lebih dalam lagi ya. Tapi kalau bisa lo pengen dengerin lagu apapun, lo bisa langsung WhatsApp di 0815 1986 876,
1: atau ke sosial media kita, yeah, di therockinlife.jkt.
2: Ditunggu.
3: You drive, we bring the jive. Drive and jive only on The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: kita berdua perempuan Sunda dan Batak ini.
1: Sarah Tobing dan Sarah Zani.
0: Seperti biasa Drive and Jeff sampai nanti jam 7.
1: Dan kita di sini berdua
0: ya.
1: Apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Seperti sedang merayakan kehebatan badan perempuan ya.
0: Oh.
1: Karena ada Sarah Zani di sini yang bulan depan insyaallah bismillahirrahmanirrahim.
0: Duluan dong kalau bulan depan prematur.
1: 90 hari lagi.
0: Masih lama, masih kayak 2 bulanan.
1: 2 bulan lagi.
0: Habis itu siarannya Sarah Tobing terus ya?
1: Iya, gua kira habis itu Sarah Tobing hamil.
0: Amin. Ai. Ya nikah kan tiba-tiba pelan-pelan. Nikah sekarang. Gitu. Kan enggak ada yang tahu diam-diam nikah.
1: Ini pertanyaan dari orang nih, orang kenapa pribadi itu banget nih.
0: Kenapa?
1: Iya kan Teh. Mane kan sekarang lagi hamil ya. Ada enggak sih barang-barang yang dulu tuh aneh, jarang banget lo bawa tapi sekarang Teh semenjak hamil
0: pasti gue bawa.
1: Just in case butuh apa gitu ya, orang bawa deh gitu.
0: Ini masa dijawab sekarang enggak kan?
1: Enggak, kita sambil ini
0: akan
1: juga
0: ini ya,
1: sama Rockstar ya. Adakah tipe-tipe barang tertentu dengan tajuk just in case nanti kepake? Contoh yang kayak just in case hujan
0: ya.
1: Bawa terpal deh. Ya just in case kalau yang butuh banyak kita gak tahu kok.
0: Kenapa terpal ya?
1: Terpal gitu atau bawa ember ya, ya, kali ya, ya, ya, barangkali ya. Just in case butuh mandi garam.
0: Sepatu bot gitu ya.
1: Apa?
0: Banjir
1: ya,
0: Jakarta.
1: Sepatu bot gitu atau ini perahu yang rakit sendiri.
0: Tinggal, gue tahu lo pasti tinggalnya di Pulau Raya.
1: Lo WhatsApp ya.
0: Boleh-boleh
1: di 0815 1987 6876.
0: Dan Instagram juga boleh @therockinglife.jkt.

0: DRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
1: Hello.
2: Hi.
1: Sarah Tobing dan juga Sarah Zani.
2: Drive and Jive.
1: Nemenin lo sampai jam 7 malam. So for today's Drive and Jive talks, we're going to talk about things that you always bring to and udah ngomong pakai bahasa Inggris mulu nih gue nih.
2: Kayak lagi tipsy ya.
1: Iya.
2: Oh iya ya, gue udah lupa. Gitu.
1: Oh iya iya iya.
2: Kangen
1: iya.
2: Deh liat Sarah bahasa Inggris full. Enggak usah lagi ngajarin adik-adiknya bahasa Inggris.
1: Oh iya benar-benar. Gitu. Nah ini teman-teman, kita langsung potong aja teman-teman ya. Kalau lo ditanyakan ada nggak barang-barang tertentu yang lo bawa just in case?
2: Nah, misalnya nih, misalnya gitu kayak, aduh nanti butuh nih gue gitu, just in case aja.
1: Gue bawa baju lebih deh, just in case gue nginep. Yeah.
2: Tapi di luar yang essential ya, misalnya kayak dompet,
1: handphone. Itu mah bukan just in case.
2: Jangan aneh deh.
1: Ya.
2: Seaneh apapun bebas.
1: Jangan, jangan.
2: Ya kan yang bisa dipublish, diceritain sama kita.
1: Soalnya
2: panik banget, Mbak.
1: Ada beberapa orang yang barang-barang just in case itu tidak untuk publish.
2: Seperti Sarah Tobing.
1: Kalau lo apa rockstar, kasih tahu ke kita via WhatsApp di 0815 1987 6876
2: atau Instagram @therockinlife.ckt.

0: Drive and Jive. Halo. Ada Sarah Tobing, Sarah Zani. Sampai nanti jam 7. Dan kita sekarang lagi ada di Drive and Jive Talks, di mana kita lagi bahas topik just in case.
1: Just in case aja.
0: Aduh, nanti malam aku kayaknya mau ke Duck Down deh. Aduh. Gitu, kayak aku harus bawa ini gitu kan. Just in case.
1: Harus bawa baju lebih gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Iya, kayak ketisi sih. Kayaknya kan abis ini gue mau olahraga dulu, jadi gue bawa sepatu tambahan. Just in case. Misalnya, just in case aja. ATM lebih gitu, kayak takutnya hari ini gue harus have fun sama sahabat-sahabat gue.
1: Ya kalau ke
0: Duck Down
1: kita kan gak usah bawa dompet, bray.
0: Hah, dibayarin
1: dikasih-kasih aja gitu mah.
0: Apa coba salah tapi?
1: Gue. Kalau gue tuh ada banyak sih yang paling sering kena label just in case itu sepatu olahraga. Jadi sepatu olahraga tuh kadang-kadang gue selalu slip-slipin di tas gue yang segede koper itu. Tapi demi Allah ya, kadang-kadang kayak kemarin tuh gue siaran kesini bawa tas bener-bener kayak luggage. Karena isinya tuh pertama ada bekal-bekal untuk dua kali makan. Terus ada baju ganti, ada peralatan mandi dan lain-lain. Terus ya, ada handuk, ada
0: catokan.
1: Catokan enggak usah gue. Catokan. Sepatu sih just in case.

0: gue nanti mau pilates atau enggak kaos kaki pilates gue bawa.
1: Kok bisa ngedadak gitu sih?
0: Ya kita mah just in case aja gak sih? Hidupnya yeah. berdasarkan just in case.
1: Gimana emosi otak ke bawah gitu ya?
0: Iya, kita mau kemana hari ini, ayo bang gitu.
1: Tapi emang yang paling enak dari apa ya, sama Sartok tuh segalanya jadi prepare aja sih.
0: Iya bener.
1: Setelah gue pikir-pikir ya, berarti lo prepare masaknya dulu
0: bener.
1: Lo prepare dulu mikirin bener. Hari itu akan ada kejadian-kejadian bener. Yang tidak terduga. Makanya just in case lo
0: just in case.
1: Bawa just in case tuh disiapin gitu. Enak nih yang kayak gini-gini bener. Cocok dijadiin istri. Ayo dong.
0: Kita mah anaknya doanya. Yang ini aja yang ya itu kan buat buat ngurus sendiri-sendiri. Kocak kalau misalnya ada lagi yang ngikut bontotnya gitu. Aduh ya, gue gak tau.
1: Udah bukan lagi cil lagi. Koper.
2: Sometimes all you need is that one perfect song on that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. The Rockin' Life is on.

0: lagi ada di Revenge Talks bersama Sarah Tobin dan juga Sarah Zani, lagi ngobrolin tentang barang-barang yang dibawa dengan
1: alasan
0: just in case. Kayaknya ntar gue perlu deh.
1: Si just in case ini tuh berlaku untuk laki-laki nggak ya? Ada. Kayaknya
0: iya. Ada lah. Tapi nggak serepot perempuan
1: ya,
0: deh.
1: Kita kayaknya banyak
0: buat just in case-nya ya. Itulah just in case-nya, bawa tas segede-gede gambreng. Makanya kalau misalnya mereka jalan sama kita kan, kunci mobil dan dompet itu ada di tas kita semua.
1: Gue heran makanya kalau cewek-cewek yang pakai tasnya semenel-menel tuh kok bisa ya?
0: Karena barang-barangnya sudah dititip at least di kantor, di mobil teman itu.
1: Semuanya tersebar ya, Bang?
0: Tersebar. Oh. Kalau maneh apa, Neng?
1: Sekarang ya kayaknya nggak ada yang berubah banget sih sebenarnya dari dulu sampai sekarang. Satu, gue nggak bisa makan tanpa kecap, jadi gue kemana-mana bawa kecap.
0: Boong lu.
1: Sumpah. Tapi kecapnya tuh kecap-kecap yang kayak, gue sekarang sih udah mulai pakai botol ya.
0: Dulu?
1: Karena biar, dulu tuh yang cuma dimasukin ke plastik. Dulu tuh dimasukin ke plastik. Tau gak sih kayak, karena kan gak, dulu tuh gak ada ada saset kan. Yeah. Tapi saset kan cuma di warung tuh. Mm-hmm. Susah lah nemuinnya. Akhirnya gue masukin ke plastik gitu.
0: Oh gitu.
1: Sampai akhirnya bleber-bleber gue bete. Yaudah gue bawa yang botol yang ukuran segini doang. Terus sendok.
0: Oh iya, sendok perlu sih.
1: Gue lapar tiba-tiba.
0: Oh iya, benar.
1: Atau gue beli batagor di depan atau beli cimol, terus kayak.
0: Terus mau kayak sendok.
1: Terus
0: wanita beradab ya. Lu wanita berprinsip ya.
1: Hey,
0: makan takut. Cilok sama batagor tuh pakai sendok gitu.
1: Harus yang gold ya.
0: Oh wow,
1: mau lihat gak beneran?
0: Wow.
1: Enggak, bercanda. Maksud gue ya kalau bisa yang mahal enggak.
0: Enggak apa-apa dong. Berprinsip.
1: Enggak, bercanda-bercanda. Itu terus apa lagi ya? Kayaknya kalau standarnya sih pulpen. Dulu banget pulpen yang sampai sekarang kayaknya pasti itu ada sih.
0: Barang standar yang dilihat barang yang orang lihat gimana sih cara ngomongnya? Barang yang sebenarnya standar tapi menurut mana teh penting. Orang lihat itu standar tapi penting. Orang lu kasih contoh
1: apa
0: ya.
1: Tuh?
0: Orang tuh selalu bawa tisu basah, hand sanitizer, minyak telon, minyak kayu putih, minyak cap kapak, sama satu lagi tuh fix.
1: Lebih ke jompo ya, say.
0: Lebih kayak, lu punya ISPA apa gimana masalah pernapasan?
1: Nenek.
0: Kayak gitu, karena menurut gue itu tuh penting just in case kalau ada yang kenapa-napa.
1: Sampai sekarang masih suka?
0: Sampai sekarang masih suka bawa.
1: Masih jompo?
0: Bukan masih jompo, just in case ada orang yang butuh.
1: Oh tetap ya, mikirin orang lain dulu baru diri sendiri.
0: Nah itu penyakit. Gak boleh ya.
1: Benerin
0: bulan depan udah gak ada ya. Thank you ya, pulang dulu ya. Bye. You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: Tobing Sarzani.
1: Kita lagi ngebahas by the way, kita BDW banget bro. By the way, kita lagi ada di Drive and Jive Talks. Lagi ngebahas tentang barang-barang yang suka lo bawa just in case.
0: Kan butuh gitu, gak
1: just in case, butuh kali. Kalau Ogut tadi tuh sepatu, spokat olahraga.
0: Ini tapi sebetulnya baru apa dari dulu? Yang kayak konsisten dari dulu tuh ada gak sih?
1: Konsisten dari dulu
0: sampai sekarang.
1: Itu segerombolan minyak-minyakan gue.
0: Minyak-minyakan itu ya?
1: Minyak-minyakan itu, minyak telur, minyak kayu putih, minyak cap kapak, fix.
0: Lebih kayak ke kotak P3K ya, PMI.
1: Iya, tapi khusus untuk
0: orang lain.
1: Bukan, buat gue juga, kan dulu gue asam lambung kan.
0: Oh, benar.
1: Jadi di kotak itu tuh ada Lanso,
0: obat-obatan lah ya.
1: Lanso, Ome, Ranitidin, Mah, Promah. Kalau sekarang kan udah gak ada asam lambungnya.
0: Kalau sekarang lebih kayak ke mentalnya aja yang harus di...
1: Oh udah itu. Oh, soalnya kan asam lambung ada hubungannya dengan mental. Kalau asam lambungnya udah sembuh.
0: Udah rilis,
1: rilis. Keren. Gila bahasanya rilis. Kan,
0: maksudnya lo jadi gak harus berat-berat bawa obat-obat gitu.
1: Oh iya,
0: loh.
1: Tapi gue tetap gue bawa karena pertama just in case ada yang butuh. Gue punya minyak telur. Itu suka dipakai beb kalau misalnya gue lagi ke event-event malam terus orang-orang udah pada teler.
0: Ya itulah, keluar susternya ya.
1: Keluar gitu.
0: Pantesan suka menjaga orang ya. Ya tapi sebetulnya kalau misalnya emang lo just in case ada sesuatu yang pengen lo ceritain gitu ya, barang-barang yang kayaknya memang ini gue pasti bawa deh gitu, takutnya nanti gue butuh ini, butuh itu, boleh cerita sama kita di WhatsApp di 0815 1987 6876,
1: atau ke sosial media kita di therockandlife.jkt.
2: You drive, we bring the jive. Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen dicayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
2: Iya, disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Mem, terima kasih.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Drive and Jive. Ada duo Sarah masih menemani lo di sini sampai nanti jam 7 malam. Tadi kita lagi ngebahas Drive and Jive Talk soal barang yang kayaknya lo tuh harus just in case, kayak bawa gitu. Lo gua mau ngapain? Gua
1: walaupun bawa, kemungkinannya ya
0: kecil.
1: Kemungkinan dipakainya 1%.
0: Suka nyesel enggak sih kalau udah bawa barang berat?
1: Enggak kepake. Oh, enggak gue. Gue mendingan nyesel bawa daripada enggak bawa. Oh, gue kalau enggak bawa gue uring-uringan banget, Neng.
0: Karena jadinya lo malah wasting time juga.
1: Iya, wasting time juga, gue harus ngegojek kan. Kita rumahnya di Jaktim, mepet Depok. Jadi kayak kalau digojekin kayak 22 jam di jalan.
0: Repot.
1: Gitu. Jadi kita bacain WhatsApp ya.
0: Hai Amira.
1: Aku selalu standby outfit dari atas sampai bawah yang super-super.
0: Ya.
1: Just in case ada ajakan-ajakan dari lelaki dengan tipe aku untuk dinner keluar. Just in case. Ah, lo ngomonginnya tentang dari atas sampai bawah.
0: Iya.
1: Yeah. Udah luar dalam kali.
0: Ya kalau dalamnya juga enggak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Just prepare. Iya. Enggak, pertanyaannya kalau luar dalam kenapa ya?
1: Iya juga ya.
0: Kan enggak kelihatan. Ya just in case.
1: Ya just in case diliatin.
0: Apanya?
1: Maksudnya yang luaran ya?
0: Inner kemeja, kan dia pakai jaket.
1: Kan dia pakai kardigan. Gavin. Yang selalu ada itu perkakas kayak obeng, kunci-kunci walaupun enggak kepake tapi saatnya.
0: Gue tau kan Gavin motor, montir.
1: Iya betul, satu itu montir. Yang pasti antum naruh di mobil kan, di kolong atau enggak di bagasi motor tuh. Enggak mungkin lu bawa tenteng-tenteng enggak sih?
0: Dia masukin ke tas kan kalau ke Bandung ada begal. Just in case.
1: Oh. Bisa. Enggak semua orang pengen ke Bandung, kocak.
0: Lu mau enggak ke Bandung?
1: Mau.

0: Gerlong.
1: Sotoy.
0: Apa sih mana?
1: Buah batu.
0: Buah batu.
1: Bercanda-bercanda. Setiap bulan ya.
0: Buah batu mana?
1: KPAD. Apa sih? Enggak, kita masih di jam-jam sampai nanti jam 7.
0: Bener. Aduh, sayang sekali kita teh udah harus cabut gitu ya.
1: Apa sih?
0: Kita
1: mau.
0: Gatel-gatel banget gue deh, lu Pisces banget deh. Ih, ganggu gue.
1: Apa sih, kan emang kita udah lama gak ketemu ngobrol.
0: Ih, kita tutup dulu ini satu-satu atau
1: okay, langsung.
0: Gila, Pisces tuh gitu tau. Makanya gue tuh
1: kok jadi sih
0: amazed dengan kekuatan
1: ikan-ikan
0: ini.
1: Kekuatan
0: my godness. Dengan halusinasi orang kayak Arito. Okay.
1: Ini kenapa sih Sarah katanya? Enggak, ini kita lagi berhalusinasi berdua just in case kalau misalnya ada sesuatu yang pengen kita obrolin, ya gitulah pokoknya. Thank you. Kamu apa sih?
0: Pamit ah. Pamit ya. Besok Neng mana siaran enggak?
1: Besok. Oh iya dong.
0: Siaran jam berapa?
1: Jam 11 sampai jam 1. Eh, makasih udah diketik.
0: Eh, sama-sama Neng. Jam 11 sampai jam 1 ada Sarah Zani.
1: Cewek-cewek, kita bahas bisnis ya. Oh iya, karena astrologi.
0: Oh, astrologi.
1: Kita bahas percampuran kalau misalnya Pisces sama Aries nikah gimana ya. Dadah, assalamualaikum. Salam, have a nice evening. Bye.
2: We hope you enjoyed the ride. Enjoy the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Hei, Ma.
2: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarazani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan? Misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: iya kan? Jadi makanya harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Iya. Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya gue diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is TRL.

0: finds you.
1: TRL.
0: Where everyone can be a rock star.

you're exactly where you need to be. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Dimomong. Iya, disayang-sayang. Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can make you giggle, I can make that jiggle.
3: Man, terima kasih ya. Iya, iya, iya.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
4: The Rockin' Life is on.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place. It's massive in there. It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: You're listening to

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung nggak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment, only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Bikin kulit gak kusam dan sehat di cuaca kemarau itu gak susah kok. Asalkan ikutin trik ini.
0: Rockin' Style.
1: Halo, Sarzani di Rockin' Style. Cuma butuh waktu 30 hari aja kok buat sabar nunggu regenerasi kulit secara alami. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli dermatologi dan lembaga kesehatan seperti American Academy of Dermatology menyatakan bahwa sel kulit mati terluar berganti setiap 28 hingga 40 hari tergantung pada usia seseorang. Biar semakin maksimal ngerawat siklus pergantian kulitnya, eksfoliasi adalah salah satu kunci penting untuk tetap menjaga kulit sehat, bebas kusam, dan jerawat. Terutama di kondisi perubahan cuaca menuju kemarau ekstrim. Dimulai dengan lakuin secara rutin 1-2 kali eksfoliasi dalam 1 minggu. Bisa pakai scrub atau bahan chemical eksfoliasi seperti kandungan AHA atau BHA. Dan yang paling penting adalah penggunaan pelembab setelah melakukan eksfoliasi dan sunscreen dengan minimal SPF 30+. Plus. Satu lagi, sebelum tidur, kunci kelembapan dengan pelembab tambahan bertekstur gel krim yang kaya hidrasi yang mengandung ceramide atau hyaluronic acid. Dan berikutnya, jangan pakai serum retinol atau vitamin C bersamaan dengan eksfoliasi.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat. Episode kali ini mereka mengangkat topik What a Man Wants, What a Man Needs.
1: Kita itu sebagai laki-laki gak selamanya bisa kuat. Kadang-kadang kita juga pengen disayang.
2: Iya.
1: Dibayiin, tahu gak dibayiin?
3: Coba dibayiin.
1: Ngomong, dimomong.
3: Disayang-sayang.
1: Iya, buat perempuan kita suka digituin, diberi perhatian lebih ketika kita membutuhkan. Tapi jangan berlebihan karena too much gak sih kalian?
2: Iya.
1: Terus lebih appreciate cowok lucu.
2: Kenapa?
1: Karena if I can...

0: make you giggle, I can make that jiggle.
1: Ma'am, terima kasih sudah datang di
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya. You're listening to

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Katanya film horror Backrooms yang ditungguin banyak orang ternyata jelek. Emang iya?
0: Rockin' Hype.
1: Hai Rockstars, waktunya bahas film lagi barengan Dewi Hanafi. Film horror Backrooms udah tayang di bioskop dan banyak yang bilang kalau film ini gak sesuai ekspektasi mereka. Selain karena slow burn, elemen horror di film ini emang beda dari biasanya. Bayangin, horornya tuh bukan dari jump scare yang tiba-tiba setan muncul di depan muka lo, tapi lo dibikin gak nyaman dengan konsep liminal space, di mana lo tersesat di tempat asing yang terasa familiar, tapi sepi, kosong, dan kayaknya gak berkesudahan.
2: I found something.
3: Okay. Did you find?
2: Found a place.
4: It's massive in there.
5: It just goes on and on and on. All these rooms. This place built them. Actually, more like it remembers them. And the more times it remembers something, the less it does.
1: Wah, apakah benar film ini endingnya bikin bingung? Ada yang bilang iya, tapi ada juga yang bilang film ini bagus banget karena punya makna tersirat di belakangnya. Mungkin sebelum nonton, biar ada gambaran, lo bisa nonton dulu deh YouTube series The Backrooms yang ada di channel Kane Pixels. Yang pasti, gue kasih tips sedikit nih untuk lo yang mau nyoba nonton ini di bioskop. Pastiin nontonnya nggak dalam keadaan capek, fokus, dan perhatiin detail-detail yang ada di setiap scene-nya. Selamat nonton ya!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru juga World Cup tahun ini selesai, tapi udah ada 6 negara yang dipastiin lolos di World Cup 2030. Nah lo, bingung gak lo?
0: Rockin' Sport.
1: Gue Danar Kalingga, dan seperti biasa, kita ngobrolin seputar olahraga. Baru juga kita ngerayain Spanyol yang jadi juara World Cup tahun ini, ternyata udah ada 6 negara yang dipastiin lolos ke World Cup 2030 tanpa ngelewatin babak kualifikasi. Jadi, FIFA udah netapin Spanyol, Portugal, dan Maroko sebagai tuan rumah utama Piala Dunia 2030. Jadi otomatis, mereka nggak perlu lewatin babak kualifikasi. 3 negara lain yang juga langsung lolos adalah Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Karena mereka akan jadi tuan rumah di 3 pertandingan pembuka di tahun 2030. Kalau kata Presiden FIFA, Gianni Infantino, ini adalah cara terbaik buat ngerayain 100 tahun penyelenggaraan World Cup. Nggak sabar, tahan, masih 4 tahun lagi ya caranya. Buat sekarang, kita seneng-seneng dulu aja, ngerayain Spanyol jadi juara ya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Uncut. Episode kali ini, mereka mengangkat topik The Relationship Ends Before the Breakup Happens.
1: Kalau PDKT sama satu cowok, itu lebih buang waktu. Kalau gak cocok.
2: Kalau gak cocok ya iya.
1: Bukan, misalnya PDKT yang normal berapa lama?
2: Ya, 2-3 bulan lah.
1: Tapi gagal mulu 4 kali. Terus setahun, buang waktu. Iya kan? Iya kan? Lah,
3: nah, iya kan? Jadi kan harusnya ketika gagal itu coba direkonsiliasi
4: iya,
3: lagi.
4: Lu makanya habis gagal
3: dicek iya, apa yang salah, didiskusikan. Kemarin kita kenapa?
1: Ya udah diblok.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Uncut di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcouncut untuk tahu update-nya. The Rockin' Life is on.

You're exactly where you need to be. This is TRL.